0: Cik masa a, rang le sumbu sui su. Tepsi kyun mindu, ngan zui lega zhiba, lega zhi.
1: Yo xiu da.
0: Mune e.
1: Ngan kyun zun neng zi, ge zun xie xing me da. Guo ge, fung guo zi a.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མ་རེལ་ལ ཇུ་རེད་ ཁེས་རེ་གྱ་ལང་ཅ་ཡེ་སོང་ ལེགས་ཆེ་དང་ལ དོན་ན་ཤིན་ནེ ལེགས་ཉམ་ཕོ་ཁ་པ་ཤིད་ སེ་ཇུ་སང་དེ་ཡ་པོ་ཤིན་ནེ དེ་བེན་ནང་མ་དང་ ནེ་སེ་ཕོ་ཁོ་ཅ་མང་ཚོ ཉོ་ཤམ་མ་ན་ཅི་ལ སེན་སོ་དོན་ཁོ་ཁ་རྟོང་ཨ་དང་ གུས་སེ་ཇུ་དེ་ཅོ་ཡ་པོ་ཤེ་ཁ་ར ལོ་ཅིག་སེམ་ཅེ་གེ་གྱན་ཇུ་ལེ་རེན་ཡ་པོ་ཅོ་གེ ཀྲང་ཤོ་ཅ་ར་ཤ་ཅ་ཐང་ཅུང་ཤེ་བ་དང་ གོང་ཉམ་ཁོ་ཤ་ཅ་ཐང་ཅུང་ཤིན་ནེ ཁང་ཅིན་ཡོང་ད་ལེ་དེ་ཡ་པོ་ཅོ་དེ་དུ་ཐོ་དེ་ཤེས་སོ་ཅེ་དོང་ཁོ་ཤེས་བེ་ནེ་དེ་ལ་ལེན་དེ་བ་དང་ཀྲུང་གོ་ཆེ་ཅུ་དེན་བེ་ཤེས་སོ་རུ་ལུང་ལ་མོ་ཅེ་དེ་དེ་ཏོ་ཤུ་ལ་དེ་ནེ་དེན་ཅིན་ཅེ་བེ་ལེ་ཁ་ཅ་ཅ་ཤོ་ཅེན་དང་ཀྲུང་ཧ་མ་རེ་དོ་ཛ་ཅེ་དེ་ཤེས་ནེ་ནེ་སེ་རོ་ཤེས་བེ་མ་སེན་གུ་བེ་ཛེ་ཅེ་ཅ་ 等等参与腾空了导致小学校当头参与了腾的工人年卡了接不细的三天日了距离的年卡日了距离年次日了距离的七千日就用新年满足对自三天银线年卡了离开细的年了配备工人我的动画单人能进去我的能用细胞能够用的细胞及新年年次六十细胞人当起的动画单就在头动脚杨导别设定立即到汤中细的西北电价拉通去新年，天水电价接来电了，当真细的，俺大胆，最牛他就活了十八单，日卡给年卡穷三年没法做个，那些普遍满足单刚刚有遍满足者，天水单才活了通过写开了，那些一接来电卡也不知道，没得卡给满足者，他们那单谁拿？电价从那接，今天没把了，对得动改变，您说哪把戏？工会在单认为电吧，着手可接，连得拍把戏。这些年轻人呢，大家提前一天，让用这三家卡给谁个拿走表白信。电子卡挂单，大家把这做啊，日子吃吧，这些了过去谁的？没得卡给满足者，谁个拿手中娘孙娘的，娘中者谁能拿着去？
1: 对用电子卡多，这位看别长途一边满足谁个，专门打有个忙不可有的。从今呢，根据各车规一边，长米六大日本地呢，拉大穷穷人零九个月。当然比前多数据的路人真可是有些也不加其他给人这事没忙不作业。西边娘里看到马比娘多大绝对去过去年通大瓦当大绝对去叫背口正一月。那些主母要问建议得人出个出的甘于各车拉甘里天命第八当大东也不加其他给人了第八年那我西部雄也送把这。用电子两个这张路数比助理员吧电子上面。参与管理协调了，数据对其娘素养牛球个月计算不是，大家对其人娘做下就是长期协调月了，大力修理家协调月，让有家参加卡机，对了设备黑板拉的电力所，安全对其大家对其一笔协管呢，先推给个人，也来准确个对其介绍上搭配到一把是。您这种钱没多做没多种的亚东种村里的边没多日子了吧当亚月结巴年做当的比本牛王马车新年了几月没多日子了才马他多但却把来中国做把这结果等年满足当人这三木月了主席将定边所以人家了躺在中的穷儿该说讨厌把这没多种的亚东种最主要该第一没多大却把来这村队也不热结果点着别位按照海江干部兄他们对进了逐步用完后也送把这没多做一边用对看个人送助理官员三级聪明他们干部席比结果点着别位他们三比人力错啊平送措施等月今年数据对进娘送用完当年年基层村他协约也送把这相对用到做外学种族对着设备一般蓝领啥厕所立即到忙出做两顿做呢忙比水局中有的大家把了解着对吧当看到谢月把这用到做这张比绿队把成立起大家对季节感的对呢也能来下月着把当 Manzula Senkur, Sijutaki City, Marikawar and Jun Tabiri, Yandiki Sajer Kunditoni, Junha Marie, Kintisubindo Hi Tinzo Si Yuki Sombachi. That you do Kinher, Tor Sinang Tue, Sujija Ginkur Ginkija, Sosa Jinzi Saki, Naki Hadzunga Jayet Himbi, Zunga Gidi Sonya Yutini Society, That you do Kila, Gingu Jonang Tue, Gibi Riza Kuncha Sibachi. Gingu to Yantonzoni, Linzi Tawata, Nyanzo Kalazini, that you do Kinton Yabashi.
2: Upon the Kikab Kurdige, Tarin Dachuk to Chanzala, you know, Dachuk Holati, the Motan, the Kadishiku.
1: Narisago Gizizizun, Hungajakuka, Ningurini Tongido, Ganguka, Tay Sunja Lala, Lizzy Mantu Ninja Latan Koyoge, Sanisa Tudo, Motu Tanka Hihisibata, Gurda Lala to Jugi. Gizizu Jabuli Dumba, Chemo Jungi, Mareka Gamantu Nyantuzoni, Duki Gatu City, Junghai Sojirini Lanyo Rota, Mansun Zandi, Pinzi Hidusha Jusato Dantu, Mareka Wanjun Tabiri, Nyandiki Sajur Gundi Dong Yuki Sombashi.
0: Rajan Jakana Zashini, Zodan Hiritsun Dani Hikon Lasubadam, Kelly Kimonke, Lankoje, Shankan Sonshota, Shangunama Rangan, Dagitsini, Tinita Tunbe, Dodan Shiba Suja, Nandana Yini, Betty Nanti. Lengko Songshong Ligi, Hirjin Hawi, Tuisang Zuyabashi, Rajin Jaka Nasa Shinin Shinkan Songshong Dini Jie, Zhujin, Liu Cui Fangke, Lishin Lengko Jie Shinkan Lasi Tiagi Tang, Tungkong Dodang Cunzin, Nangzhang Ladara, Tungkong Songshong Shiba Gila, Wangzhang Dinba Tang, Nila Pekba, Cinti Tatuba Gi Jie Zhangyi, Dekshara Kongri Shinin, Rajin Nasa Shinin Ge, Shinkan Songshong Shibi, Cinti Mangi Dinbo Nungzhin Yixonbashi, Kili Kibi Zuba Tadong, Rajin Jaka Nasa Shinin Da, Da ye tsinin shibar pinin, zi hin dan kanung su jie, shenkan ni cui ji la zi yin nama si, shenkan songshu da do dan shi da zi chi nama si, zang hi hin kin, na li tsinri kan, na yin songshu da hin yu dini jie zhu jin, lu chun pin ge, dini zang ni do rang zhung, na yin zi dan yin ba dan, kyan yung lu ci sum dong ni yi dong ba sin jio la, jia qi mu, chi gyu ni dan, dong gang chi ni ki sin jio bi, songshu shi jio la hiong ni jia jio ni, gang gang hin du kin bu yi song ba si, Dilichin, Ranshun Yongshin Khan Koyo Dagi Cilin Dini Jie, Rajin Jakan Nasa Shinin La Jindin Gin Jie Dagi Cilin Shidin, Shinkam Jien Jodo Tuto Da Dang Zin Dan Kukung Jie, Shinkam Donyong Dan, Shingun Nama Rangin Songshu Toba Xieba Xie. Fe Ranshun Yong, Shinkam Koyo Dagi Cilin Dini, Eke Khan Gye Zhurin Yuanba, Yuan Yu Fuyi, Kui Shinkam Dan, Kui Koyo, Long Khan Kimi Koyo, Saju Koyo Gila Dagi Cilin Shibin, Duan Zhang Li, Rajin Jaka Nasa Shinin Gai Koyu Bici Junti Lekse Shinyo Gisong Pashi.
1: Silo Nindu Jami Nyekyo Zadzhu Lui, Zhonggui Sonan Bi Loli Dui Kinja Zhongsi Jia Lugin Rindu Kimi, Nojun Rin Kuchin Rindur, Nyekyo Chungji Qinjiang Tuan Yau Zhi Watang. Timuro Ka Nyekyo War Rindu Chupu Xiba Ji, Jia Ca Zong Ngara Zhongda Jia Hien Rubi Timuro Ka Zinsu Tuan Ni, Jia Yung Jia Xi Tadu Na Cui Yaba Ji. Jia Ca Zong Ngara Zhongda Laga Zhongsi Zhuma Zha Zang Ki, Tanga Siju Zambi Katin Wu, Nanzu Li Zun Shunju Tang, Hien Lan Long Li Xiong Yu. Nanzu Luyang Tang Rune Kaju Tu Sun Baba Tang, Lu Xiu Tato Li Bi, Zai Hien Pintu Xiu Ji Yin Hien Song Ba Ji. Gadi Toga Chatun Ba Yu Di Chan Ma, Ngara Zhong De Jai Hien Ru Ba Yin Ba Tang. Kongzu Payu Ni Ka Zha Di, Jai Yung Jian Rin De Na Xiu Teng Tang Bu Yin. Rin Yu Lu Yi Wung Gu Nian Hi Ba Li, Payu Ji Pong Ju Tang, Hu Xi Ya Zun Jian Na Ba Sa Ba, San Tu Mang Sur, Mangzu Jia Xinan Ki Gan Ling Ngubar Si Yu. Jia Ca Zong Ngada Zhong Da Laga Zhong Tsur Jia Dui Dui Ka Jio Nga Bi Li Dui Ruka Ka Shuji Tang Bu Wang Ting Ki. Laga Zhong Tsui Da Ki Tui Ni Gong Pei Xin Wa Tang Tso Dui Koyo Li Yu Xin Wa Su Wu Zhong Ga Zhu Jia Zhun Ji De Da Lu Yi Jia Lang Ni Gan Ling Ngubar Si Yu. Di Yi Jia Ta Dun Na Ngan Tsui Nui Kyo Gan Yung Dui Ni Bui Jia Zhong Se Mangzu Jia Xinan Da San Dui Gan Ling Ngubar Xia Ji Yi Hie Song Ba Ji. Jindu Xinin Loka Zhong Chi Jia Go Ka Tang Ji Si Di Jindu Xi Yu Do Chi Di Hien Zun Jin Tsu Si Ba Tang Rindu la doko xingki la di ni, tuin ni gongpi dongjir chi tuin si di. Yen ni da rin ni, yugu ji nyan di gongpi yongjir gundi tau yu. Chungji qingjiang ge hienzu chungki, xu qinggi. Bu yu jia cha zong ge hienzu chamar, mri jie qi jue samun dou la, bu ga yang da bun dou ji song ba ji. Jia cha zong hien ni zhongsi ju jia dang zui shu ji, yu rang yuan ba cilin san ru ji. Ti jing an zui zhongsi ju lu yi da xia zhong rindu su, rin ni jie yi di de re la di ni, Mun tu jia cha yi qi di hien zu qia de dong wa da, hien ni da, rin ni, yu gu ji nyan di ding zai xie ba. Hien zu cong lan jia qi dong wa ji xie ni, jia cha yi qi di zha da du ji yin hien song ba ji. Rin du jia gui ri yi zong xie da ju bi ci ju ni, jia cha zong ge tu mu ro ka, ran yu jian ji yu ro ka ji bu di yin bi ngu ni. 宁夏银春德西路宁都家门年轻在周旅中国有松南比罗里对亲家中在家路银人的亲密家用家西他的南休息银巴西西路宁都家门年轻在周旅旅在金秋本比云南蓝秋部落别人人的西村年轻在个年轻看着拉斯人过错巴西 用用家热卡接送个用的绿色吧，邻居端起，初中送了一年，人都下进一把子。人都家修炸炸把的端呢，绿色吧吹，人这一坨，你修有个准备准备些把子。人家把钉子拖到起，人都能人拿修听当不严，按查多长些更多。一那样准备也不拖起，一起越接一把子。人家把初春钉子接，对在国门按当不拖呢，不就才起呢，毕竟多，邻居不能人都来修把严。
3: 大厅里也按当不邻居，三口亲不约几一百只。大厅对于人家人都拿粗穷个军困人都当，血拼人都人都别进一百只。用当人都一那样着，人都我一那样中，邻居不离出个村头把那家胖子明白，越南人邻居不离留在军区没把其他当往他对内，出个忙不整理头绪，他把想往马子，准备将门面把掏一百只。然后用邻居不离天租接中去原把，此人确诈起。
1: 大厅安区，然后就云南村邻居部里比例里的对的，云南老幼结错平送厕所当晚当，并且云南邻居部里下家批级用钱，还得把所有事也结算完事。
4: 行了，三镇多的开始做。
1: 西路宁都这边人口在周六，军队部队有个些别些个，现在就比七九年过初级人员，宁都这边人口在周六，现在从比七九年本军团的北京一百只。 各地队，军队培养人员，应按人民有关制度和层面，把些人把某个把当，有个叫陈队委托，有别新的肯定将这些人工，有个忙为对接人工个，加强俺就来干么人玩，有个牛为对接人工单，自己一把事。结果的，满足有个来学别，满内穷同着就满事，军队让有些人力大，有个创始孙小培就一把事。
5: 大陆大学对其他家庭人，那些民工把从前新的对口，恐怕是那些大个别青年少年，现在就比前几年把人些，去年九中一把当，这把没得吃几顿，甚至洗头做药店，你这天津这把没得吃几下，甚至洗几一把子，现在就比前几年这把忙去接对村一边，你得恐怕是那，这把没得吃几当，俺都甚至洗头做一把子。
1: 对今年人这帮忙为你做了，看得就去。那些民工把村内，该站着些门口的动态脚忙都动呢。这些叫内乡三进一把事。你对在有种个前提，先做健康肯定帮对当，现金是比对仓促来源。大厅甚至个前提进入现金把领就现的。在有农民干点做点一当，现金对接年就下有了现金七八万子，人民币也换着涨年的，通知家的年就现金两下。 第一，团结空地所讲，该在路在街拉过一起的，再有叫团里培训着就是团结加一把子。你对如今总给中山街干部领在中战斗时期，战斗图，各种业中村人的战斗家，伢用没别人在内，参对新竹团结战斗口走的，拆下大门，该去团结所，其他团结为就是把子。
5: 结果的中山街绿色党团里吃的都为他那样比，人都打开门往当，团子街从那家开往，团里给着确切切入性把鸡，小一把是。你对勤杂总给，人都这么年轻在周六对村送别，先不送家几对这扎背对鞋裤背完是，鞋裤背有多，没得团这当，在他先看松秀个开始下个手机，黑家这扎西把马子，忙出村人民多，带他拢着一下又着一把是。
1: 你对白雪总给，你都这么年轻，在周六露宿于黑地门下松雄西北天街，提前忙我这边再过做把当，全下给入手忙我吃，人家家就家几大，人都这点，最近你一路忙当，前来刚刚有别落去落马，浦江哥落站真巧个落马说，落马住家家就家走了，品牌头一把是，再过一坨开的松就站街，人过头现在过车松就在家一把是。
6: 这里忙完，三只钱的拿，要的真的 APP 来洗着。
1: 俺从三年家用。
6: 少年家用。

0: Kudu zangba, bola ke cha dingga goyo tang, bang dingga shawa, chu nangga nyamwe zuwe semjian da kemwe tamze, nganzo chokpore sunyo yo. Nganzo rangchong kaala songgyop chebore. Kyonzo rangchong kaala songgyop chetubu duge?
1: Chetubu!